ene nyankopon enhu na onye wo emfiri amane bia wo komu anopai medam enwumi so ekasa kire we na anopai sa wa hwen so amade pabi achi enko ade na nyani panyina na nya ne sade.